0: Hello.
1: Hello.
0: Good morning, Manipur ki thawram da adombu taram nok chari marup ki ming amade life am tak piyo.
1: I want to say that yang am tiga boinao.
0: Boinao. Boinao wu taram nok chari. Boinao kam tau biri nungai biri ko.
1: Nungai chari aja batare.
0: Hoi, Akashwani Imphal ki sandok chari ba thawram kuding magpo thawai hak chang yao na tabiri ba boinao ni yam na nungshi ba ekoi ki listener mani. Ngasi di karam ba nungai be say no boinao na khan bito isse.
1: I was in the film.
0: Injaba matam da hari besai sidi hauzik makio ina di khudol tambangam jaroi dore warobi badia de atopa isai ema oina khanbirak pa yagadra
1: aw bada do gana kungi kaung lagi film lagi
0: hoi
1: ranbi thawana chak pa mai ai kara bana gi khatam na ngau hal le aibu han balai ta na hebi sei dom tang da sage
0: sei sak paran bir thawna gi khonjal da sairing ba sairang ba gadi khangbi bra
1: Saya mesti kaya ni mahu, baru saya nak guna ni tahu nak.
0: Hari besai tu madi waro bibi ada hari ber film asigi, aku ikut approve tau ba isai merak tadi awam dribo ina kau org film dia tau pay saya ma kan bibi ada kadi kan bibi.
1: Aduh ada kadi, aku ikut kerugian tak ada lagi macam aku ikut pas film gila.
0: Hoi.
1: Anu sibuk tan biri nang aku atau aku misham lah, aku misham pun agak saya khusus itu tak ada lagi.
0: Hoi hoi. Ahibam Shamga, Arambam Jamunagi, Apunba Konjalda, Tangjam Korana, Sering Bamadi Ahibam Shamma Samakna, Sayang Besese. We boy now do they say Kudotam Jari Taminasi.
1: Oh,
0: Tagajari Domusu.

Pungfa masi dadum kidamak pujarakli, saisakpi, mandakinigi, naitum konjelda, tungan tungan ba, Manipuri film say. Kudol yahan boy na loko charibasi, nausum film masi dagi, mandakinigi naitum konjelda, Ratan Kumar loitung bam na sayring bamadi, sorry senjam na sayrang besay ni, kudol tamjari taminasi.

Tanka gusi desa nukceriba, Manipuri film si, kudulgi roi pada tawir si. Sedang bi film si degi, ngasipum maduri amadi bidalaksmi nasakpai si. Sedengba wenam sano, serangba wenam kit, tawir si.

0: Hello,
1: ladies, ki thorom ni kanawi birabano. Hello, Tavi bro. Line setat kre, kitang connection wat pemali, makata na isi-isi tahan jali.

0: 别。嗯，耶姆杜，今夜是个忙的来的吧？巴克那山多克里吧？没碰起呢。哎，可以还是个坦比人吧？冷海不多。
1: 哦，阿都，他们也会给的，给阿木亚不呢？
0: 妈妈爱的，哎，可以给东那坦比人不是？老伯里达拉木会不着呢？
1: 哦，阿都的亚米亚米呢？巴克那来的是的，他们也会给的爱的嘛哩。
0: Nga gi pam taw na ba lau na ba matam matam gi awan bada loina on kreda
1: ma pam si mangai ri sohor gil nil khong ba ga khoi de gi nak na ba mahousa gi khusiem kaidana le ri ba ma pam hai ba bu
0: adu yemo ai gi sumangla na malai
1: karam ba mangla no
0: mahousa gi oi ba pat ma oen ba uchek makhal te agi chatha pam oen ba pungning wakhal gi Ana belai tu na sunzil lak laba ahal oira ba kaya ki wakal potapam uen ba. Yang oing bi. Mang da uri ba patya sida huri ba u sing sina makhoi ki yarek pam di. Pak chaur ba malem se makhoi ki suyauri bini. Ahing ba jiba punamak ki lay pam di. Kadori, tumina layra di. Nang su wakhra di ngang utana.
1: Aibu, mapam sigi pazabana, aiki tamoy se, lohi namak langoy sensilagi.
0: Aibu.
1: Saat liba taro, tarik ta. Pat da sakta riba uchikwaya. Imai so laba pat. Sida sana riba lamganu tango.
0: Atatagidi.
1: Pat asigi akoy bada hau riba maru luk laba upal sing. Laika pan na saat liba, lainam na tamoy yaw na ingal liba. Kamu nak maksina, aku fizik boleh ali, sakti boleh ruhai.
0: Madu kaktero.
1: Nanti, masih kaktero nanti.
0: Atai di.
1: Punsi dah, amuk tak kanglak taba. Ting narak taba, mahu masupi bagum tawe. Mapam sina, aku aipak ungkang dana ingali, pelali. Tamu ya. Nanggi manglana, aku tamu ye kalab thauri gum yasil.
0: Ing laba ning thamgi ulen gi chai phuda maru koklu raba upal si inga gi nongjuna chongkatalli ano we yening asang bu phizol na lekdengli malem si harau minok tamle hai kha ma pa hai no ma pa aram khorang bana charam chadat naraba lai je ising ama phawba phangda bana lekrak chatlaba hang laba labuk lama Kaurang betana kaugang laba, mayang kang laba, pat turil. Ngasi di lai jana mabuk chon na chil. Malanggi ihumpang bada, itak ipong pakari. Kunggi lai jana ihawrak bada, lemlay nga na haraw matoy ka na sanari. Yang oing bi, nung si saydam lagba, lam kunu kaubi chekla anisu, awang bu upal gi mato na tong nadana, nung si saydam, Isai sakli.
1: Ima, tamu ya?
0: Kedorogi.
1: Tamu ya? Somdi yang omi. Somdi yang omi.
0: Kedorogi ba?
1: Ada payah lisi bo. Manu tanggung oleh male.
0: Iba pak.
1: Ayah, somda pasi dasak tak kedoremi. Ayah, tabau kritu. Yang pasai mi.
0: Manak tu cengsul siro.
1: Baik ini ye. Soai dasu mieng si. Ada pasai riba masuno. Ai dine. Han bani uri si urak tri haiba
0: makoi se ngasi manga taruk ni gi mamang da pairaklami masing di kaya yamti adu bune ngasi di masing se untuk yam
1: kang di masak si yam phajai mi manga asang basina to se one ising si da chup chup lup laga iroi duna har au na sanai ji yeng wai ba tamu ya yam phajai haiba
0: masigi nganu makhal se masida natana lam nganu Taroi cabi, tanggol mal, serik nganu.
1: Tanggol mal, serik nganu. Nganu maming lah.
0: Mani.
1: Nganu maming gadi hai pet kang bezan. Tamu ya, ay kasih teng sang singge.
0: Tu. Ada ni, urok sanggu masu payri se, urabra.
1: Ya, as. Nganu tanggong sing sina sana bo.

0: Lirik ni lirik ni. Huh. Hing bagi praktikal nak amani. Nanti tamu yang nak tak gata hot naraga umang sekan bangam madraba.
1: Aying bi.
0: Tamu yang gigi kok to yang lekat ni.
1: Aiy lekat ni.
0: Kalau lekat tu.
1: I.
0: Isai shoot sarah hendak naba. Nungai yai panai yang pan naba. Isai isagi hana untuk kanji ke doge. Aiy kang disi. Tamu yang. Aiy naik sem tu ya bioba. Kui pamung naik bawa pamdo. Ia tokro. Aduh degi, aku ini luhong nampak tau rasibah. Aiy, babung dah ia hari hari nanti tamu lagi. Aduh ka luhong bagi apa pun disuruh tau lagi. Tamu ia hoki anjing tarang nampak tau biru. Si, ia hari hari apa?
1: Am tengah aku ingbi. Aiy nuan tu wantai. Nang na ibu tamu ini seneng nungsi bambak tau oira dini. Aiy manglan, mangpaung nampak tu pahuk tengahyo. Handaki matang si madi. Nang na nakui babung bu. Wakil tal.
0: Tamu ya, kau ini hai dobo.
1: Mio ibu kan mahuk saga, tanah thana ya dana lari bab bonding sini nene. Aku ibu hinggal libe ni hai bese. Nang suhe nak kengli tu ni. Aing bi, nang

0: nga si nung nini si di ano ang kanya suri nung si yung kanya suwan nina gaya do kitang tam tawsi ko nung si na liyak trawan nina mayayi mayayi sing chao bui pao gi pao tangay na dami
1: para ba nini tamo sing chao ra di ikoy na tika okpa yara ni dana chile yam na tan silo bo yara ni ai di nong sikar kane suro hari sin
0: ai de turel khongwal bitini wal chan bagi thab khuru ga bdo quality control to di ai din thingjil lak pada gi bil ga phangda da lairi ban madui ma phum dum tang ga kai ra di nong ne noi ni
1: e adu re gane je si bi ma tha je laga to khai le si gai no
0: ha adu ya ga dro
1: sel nang am de le ti da le kai gi ari ma pam ba khre ni laga ek ka pakai re ga loi re
0: ha
1: sing jogi awaba si phajana khangan gada bani a kana de tamo khar khar ingni ingni ju to wi angang bodo pe ka ta hi tharo
0: kai si ai ki ni ai nga sai de hai ra khon ai le che che che a pa jo ai ai jo pa jo
1: es si o de a chang ki tang te khala po bum to wi es nong da si ga Kau itu tahu siapa kamu?
0: Hei, hei, hei,
1: sini kau ni, sini kau ni,
0: mana kalau, mana kalau, mana kalau,
1: sini kau,
0: mana kalau,
1: mana kalau, mana kalau, mana kalau, mana kalau, mana kalau, mana kalau, mana kalau, mana kalau, mana kalau,
0: mana kalau, mana kalau, mana kalau, mana kalau, mana kalau, mana kalau, mana kalau, mana kalau, mana kalau,
1: mana kalau, mana kalau, mana kalau, mana kalau, mana kalau, mana kalau, mana kalau,
0: mana kalau, mana kalau, mana
1: kalau, mana kalau, mana kalau, mana kalau, mana kalau, mana kalau, mana kalau, mana kalau, mana kalau, mana kalau, mana kalau, mana kalau, mana kalau, mana kalau, mana kalau,
2: mana kalau, mana kalau, mana kalau, mana kalau, mana kalau, mana kalau, mana kalau, mana kalau, mana kalau, mana kalau, mana kalau, mana kalau, mana kalau, mana kalau, mana kalau, mana kalau, mana kalau,
3: 진행
1: Nong shubu degi singing karak bubu kanana kangni hage nong tigi chamsat palambini kashutauru hena saluvani ne.
3: Ano iso, ay nung ay teba. Se, si sa seba babo, hedak sabaya na ba. Se, tapna, tapna.
1: Sabaya de haiba meni nupima sa nang ba.
3: As, babo, asok totpa brechipo sabo ngamdra di kamaydo duino. Se, Aduh di sanggup sih, nak kita tak siapa? Ayuh lagi sih, kita kat toba, kita si, kita. Si, karaga. Kita kat kisah apa bunyi hamdri? Si, simbal dom tenap thora kisah. Sabah so, tang hamdri do. Ingu ne, babu, si gumbas si thok tenapa? Upalo palian thatkanu singlai pak mathong khangdana ko thokkanu haibedi yadi thikata hora loire sel phangla loire khanbada babung mani harsu mangai mokhang do ka hena sokhramal satpangamdre haibani
1: bema ipa shunga sidi khangle taibong miyoi ba ikhoina mahosha lairem bi imada singla rubudagi chebi che thing phangi haibise ha ha Ibu ya ibu bosu, koi na ya mela na lauru de, mahana macam sana tiang na biduna, ekoi gi pun sisukan birami, ekoi na ne.

tangkaga sira sanduk chariba filmi sei khudul ge roibra ta han chariba sei lanchen wi film dagini elangbum nokcha gi mai ekta okena makchamna serang bai sei ni seshakhi basing shyam sundar amadi pusparani ta han jakhi bai sei sig loinana tangkaga sida sanduk chariba filmi sei sing lantok loi jare akas wan imphal hauji ga muk ta vira sei western music thorumasi gi damak gunavati nomai themda khusina jare

marufsing nung shiba haiba siga ning singba haiba siga kaya da marile na riba tamui sing na nung shizakiba punsigi ahanba nung shizakiba mado kaina kraba yunak sagai on krabasu ning singba kauba mahakna tatana ning singhali kauba ngamande haina kiba wahi sagna kiba wasak kaya bu ning singduna ngawhal labani nung shima sak khang luba kaya de

0: Kanat adu dina. Mila tapi imung saya lay lay nenam ni. Ayum cuci thugai bapak kuat. Thugai kau macam macam macam.
1: Ngai kuai bini tapi. Ngai kuai bini.
0: Kali ini no. Nang ngai kuai hari ni nang sak thonga kira adu dia.
1: Tali.
0: Adu dia tu ambari dia hobi ni.
1: Imung saya. Ambari ngai kuai bini lagi. Gian tau kuai bini.
0: Gian tau.
1: Gian tau kuai bapak.
0: Isal libi mana gian tau kuai ngai bini nenam ngai tu. Tono wari tak kuai.
1: As, tamu se. Saya kun cha mengah hela ba. Ni pusu dulu bini. Tamu gini baru paling busy, gini masa do kelas saya tamu kerbau ni.
0: Ngaiko. Aina, saya hi kun thamari marga nipu yoruk topaga. Iman apa busy, gini masa nak kelas saya tamu kerbau kering orang ngawbi ni.
1: Oh, anu dri ngai dene. Nama apa pusalo ayba.
0: Oh, siapa yang kene saya? Nana kanga bini ne. Aina tu show mana kudung sabung ngai ringe, tan sabung ngai ringe tu lawai hengkal ya semar. Kambi pon dia bersih.
1: Tamu.
0: Aina.
1: Aina hangga sab thong di do. Tandu naga thongga benati.
0: Kering orang thong di saya.
1: Ina ma porak napa strike tu iba?
0: Isteri bi, mana suam dia strike tu orang itu na, nabung itu isha ceh, ai na, cakum nam nam ni
1: kau. Strike ni ke kana tadi, ai kita bi sih pang napa, sarah hendek kongjang hek tak sengsing ke daun.
0: Oh, Manipur ban kau roh? Ina muda Manipur ceh, aduh, tu mungkin suban ada, tu mungkin suban lah hujung sini napa suban hui masang, tapi suban, hai riba ban mayam tu kini menung tu na, nang susu main tau roh. Aku ini ibu saya ina mama purak terena na ban masam tang thoy lisan lah orang. Hey, yangu, matam saya ayu orang poni tiang poni. Aina, ngasagi ising tatau halam mani. Atu apa ising tatau lakwa ngayu kige. Sak to ibu la loja lah mami. Tiada kadang di sabi orang. Tu sak ayu kige lah ni. Hey.
1: Kau ino kita masih bo. You masam paning di sibuk aja no. Upi hepal lubaga. You orang tinjau tak kang bago. Ado, kui tamu gina tamu gyo ikre. Aji soi dana ba, hana dabe ade. Nushi ba heba sisu, angapuni ko. Ure lengam de, ure hengam de. Ibu mi paning si bedagi, lamlan nama hak nehe nene si de. Tawai mak nikale.
0: Monda ya mungai nile ramida.
1: Kadom dai no, ita taze dana.
0: Ngakune, sakang tu bunu padu bu, kanano.
1: Kang na sin nadra badi. Papu zeni.
0: Hoji kang gini masak pasal boleh sabi sing saya. Istimewa ayam ayam leh ini.
1: Taza kan dapat duga mohta. Nupa thok padu ni. Eno hingi ba.
0: Ngamsung ngam loida betul ni. Thona pabis ha bodo. Nushi begi zaman bini isakan.
1: Ngasih dia sing bangang nase.
0: Kali sing mono.
1: Aibu no yumda. Karang kana pabis doino.
0: Aku yumda. Aku yumda wira kedine. Ngasih tu pabis.
1: Sing wira.
0: Sing begini. Aduh wira aku ini lebih dia ro.
1: Kaya gya.
0: Only 15 minutes.
1: Minit rang aka.
0: Minit rang mangat tu puna. Aku yang tu yang gua lalu pun amoi drah. Aduh, nak tadi nama aku yang yang gie, ura undang singa doma sing muthi le gaya drah.
1: Yang budi naha ni yang gie.
0: Aduh, di kari gie.
1: Aina Heidi. Nyu yang dah lahir aga, nanggi seba tau ba.
0: Seba. Seba gua lagi di naya. Nang nak aku yang dah lak terkasu naya. Aina si dah lah, ingat si dah naya. As, akang je, kalang tabuk su, mukjek di. Seba tau gaya nat drah. Oi, tangwe je dah ulah.
1: Aduh, sunat te ba.
0: Aduh, di kari.
1: Aduh bro, nyom dah pun cikyo ina liang dana lay ba.
0: Pun cikyo ina liang dana.
1: Oh,
0: aduh di asap amuti dong na, semai na.
1: Aduh senat deh ba.
0: Aduh dikari.
1: Aduh bro, yumpan ba.
0: Yumpan ba.
1: Nang ay luhong ba.
0: Luhong ba. Aduh dengam kiroi.

ပြင်တာလင်ငါကျွေးဘယုံဆာစင်ကိဒမကလောက်ခတ်ဒီဘဆက်ရှင်ထောင်စင်ဟိုင်ဘဟီရမ်စီဒဝရီဝတိုက်တာဘီကနီထောရမ်စီကီအက်စပတ်ရန်လင်ရှင်ဘီကဒဘဒေါက်တာရာဇ်ကူမာရီလာတာစနာစူပါဗိုက်ဇာဗက်တရီနရီအန်အနီမယ်ဟပ်စဘန်ဒရီဂေါမန်ဒ်မနီပူရအဒူကိုနဘီရီဘနာယုံနမ်ဘဘလူထောရမ်ပူတိုပါနောင်ထုံဘမ်ရောမာသာစီကီဆေးလန်ထုတ်ဆက်ကနီငါစီနီမီဒန်ပုန်တရစ်မီနီနီဖူမငါသာစီကီဆေးဆက်လီဘရူဘရာဂီဆေးဆက်ပစင်Sering pada sendro enam adu ke putuk pa hikuzam debendra. Good evening Manipur datum na telefon gigi kutang dekhan bilak petabi ning ba Manipuri film saya singlan thok segening esin midang pung Nepal. Paling nana zat zat iba lam koiwari ning sing bagi mihut thongda manga subat angkat petabi gini Sony ke unatun wari watai saba tharum lan thok pi gada ba duga tharum putuk pa Dilip Mayangbam.Makan metel git senang tuk segini sini medang pung tera. Hayeng, Ogos kita rik tera terit. Kumjali singa ni ke kun teruk thawan thagi mengani panba sakadali singa macam apel nifu Nepal. Ayuk kipung.Mengapa mereka tidak bermata mata kasvan infalgi sangai cilen di thorum sentuk sebahu zegani? Ayuk di thorum peringgi ayuk pung mengapa ini kontratret? Ya kai rol tetapa pengbigani yang rembem merazau mai titi gigi pena. Surti senggam gay. Saya sak pasing degi lebanin besai. Lainana kumuksam merina kontrak pem ibom casing amadi saubam sarmila debi degi lay soli saya sing matang matang oina. Si dayda kita tangkap mata bigani pung teruk minitara.Paling nenek saya terjadi bah radio class sambil ini pun mengasuh subuh tangkut tetapi gani class sebenar gini. Ingraji gini anisubah parada the daughter of the Hundung chief. Hei ngayuk pung taruk mini nifu. Pung tarit lantuk segini. Konjel nasum hei ngi nasum dah terjadi. Ahlaman singgi ayah panen bagi demakta thamli bah the maintenance and welfare of parents and senior citizen act lisingan ini tarit kima tangda live phone in thoram.Good morning, life. Phone in thorum tabi gani. Ayuk pung Nepal mini ni phone thoi. Hayeng ayuk pung tara minute kunthani thoi. Lanthok sa gani radio lila apik pa isinggi nga. Lila iba CD kuman lila putok pa ning thauzam lokendra sing jit singama di putok pa tengbang ba subhas atok pam. Numiung mumatung minute tara thamjari.Good afternoon, ladies. Live phone in Thoram.

0: Hello.
1: Hello. Good evening, sir.
0: Good evening. Ming Lei Pham Tak Piu.
1: I'm Lin Thoi Chanu, Kaching Degi, sir.
0: Lin Thoi Chanu, Kaching Degi.
1: Hi, sir.
0: Kaching Kari Leka, Vibira Bano. Lin Thoi Chanu,
1: Kaching Degi,
0: sir. Lin Thoi Chanu, Kaching Karai, Vibira Bano. Oh,
1: Bazaar
0: manak se kaksing bazaar tum hai bra wairi nakan wedira degi di khunjao nakan wedira
1: akoi na
0: la changbom pareng adi degi la changbom pareng degi ko yam nu linthoi kaksing da khoi ye thorom se phajana ta bro mai ek seng na
1: tai yam
0: seng
1: na
0: tai
1: se
0: yam nu ngai linthoi na phone torok pa simu nu ngai bele tenga sina han ba torok po rengu dong mali
1: Hoi
0: sir, masih nak aman ni. Jam nungai le, aduh, kerana macamai kan biye kan, kan biye balik ye.
1: Kanoi,
0: asyik tak ingin kau
1: dah.
0: Hmm, cina kita tanggal dulu lah. Hoi sir. Hoi, mati emang ngantuk biar mahu, kau gigi lintu gigi konsen sih, tu yang paksa kita wei bakwa. Pani pani hobi bayare.
1: Acik ta ahingi sikla batha belda. Acik ta ahingi sikla batha belda. Si banana kini
0: Yam nungai jai lintoi gi wang ang berdi tapa gaju isai sakan yam kali ko. Isai tamin resi absolu ya birak pertagat jadi lintoi.

0: amuk theng na pam da wari si libi rong ase gidi yam sang na libi bagi da makta thagat sari
1: aduga
0: chena una bagsi yam nongai ba phong rok sara ga lusin jari
1: aga producer sep na ibu mafum je ko bidu na samman galo na interview wi chu egi live ak phaba amadi sheng nai jare da ana gumam na nu si bidu na respect macam TV tu na interview lobby bis masih naik pun si dahan mana, aduh mau thagat curi, ya air bersih ini thagat curi, thamo ini om degi, cuma orang ini naik si jawab su, tabiri ber, tabiri, tabiri bersih na, ngak pih na, ini na, kanji asas itu tu, aigi gyan si na luar ya, bisu na te, ini kerak kanji apa, cuma orang, madu tu na ini tamzir bersih.